Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali di siaran Duta Nusantara FM 98,5. Di studio jam menunjukkan pukul 6 lebih 2 menit. Dan senang sekali saya, Juliani, bisa kembali hadir menemani Anda di waktu santai, di rumah maupun rekan duta yang saat ini sedang menembus padatnya perjalanan pulang. Selamat berhati-hati di jalan dan juga tetap pasang, tetap bersama kami di frekuensi 98,5 FM Duta Nusantara, radio kesayangan Anda. Selama 2 jam ke depan hingga pukul 8 malam nanti, saya akan putarkan lagu-lagu pilihan dan juga ada segmen Tahukah Anda, rangkuman sekilas berita dan juga obrolan viral yang ada saat ini, tips dan juga yang lain dan sebagainya, pengumuman-pengumuman yang berguna bagi Anda sekalian semua di sana. Nah, marilah kita relax dan mendengarkan lagu-lagu yang mungkin sudah lama tidak terdengar di ruang dengar Anda. Saya akan putarkan untuk pertama, lagu pertama yaitu dari Andre dan The Backbone dengan lagunya Hitamku.

0: Tahukah Anda?
1: Kembali di FM 98,5 Duta Radio Kesayangan Anda. Saatnya kita membuka wawasan santai di segmen Tahukah Anda. Sore ini ada saya mempunyai 4 fakta unik yang siap jadi bahan obrolan seru. Yang pertama, fakta pertama, mungkin rekan-rekan berpikir makanan kaleng atau fermentasi mempunyai batas kadaluarsa. Tapi tahukah Anda, para arkeolog ketika menggali makam kuno di piramida Mesir menemukan beberapa toples madu peninggalan era Firaun yang umurnya sudah menembus lebih dari 3.000 tahun. Dan luar biasanya, ketika diuji, rupa-rupanya madu tersebut masih dalam kondisi murni dan aman untuk disantap. Rahasia keabadian madu ini ada pada keajaiban kimia alaminya. Madu memiliki kadar air yang luar biasa rendah, hanya sekitar 70%. Sementara molekul gulanya sangat pekat. Kondisi inilah yang membuat bakteri

jamur atau mikroorganisme pembusuk mengalami proses dehidrasi instan dan mati jika mencoba masuk. Ditambah lagi, lebah menghasilkan enzim khusus bernama glukosa oksidase di perut mereka yang memproduksi sejumlah kecil hidrogen peroksida yang alami serta membuat pH madu sangat asam sekitar 3-4. Jadi pada pendengar sekalian, jika Anda mempunyai madu asli di rumah yang mengkristal ataupun mengeras, jangan dibuang. Itu bukan basi, melainkan proses kristalisasi gula alami. Cukup rendam botolnya di air hangat dan madunya akan kembali cair sempurna. Nah, tahukah Anda paus yang biru bukan hanya panjangnya bisa mencapai 30 meter dengan bobot hingga 150 ton, tapi organ jantungnya adalah sebuah keajaiban mekanika alam. Jantung seekor paus biru yang dewasa, yang bobotnya sekitar 180 kg, itu setara dengan ukuran mobil golf atau mobil kecil, dengan pembuluh darah aorta utama yang diameternya begitu lebar, sampai-sampai seorang balita bisa merangkak di dalamnya. Yang paling mencengangkan adalah suaranya. Saat paus biru atau blue whale menyelam dan berburu krill, jantungnya hanya berdetak sangat lambat sekitar 2-8 kali per menit untuk menghemat oksigen. Namun setiap kali pompaan, dorongan darahnya menghasilkan gelombang frekuensi rendah bawah air yang begitu bertenaga hingga dentumannya bisa tertangkap oleh alat deteksi hidrofon atau sonar kapal selam hingga jarak lebih dari 3 meter. Nah, bayangkan rekan duta, sebuah detak kehidupan yang begitu masif berdenyut pelan di sunyinya samudra luas.

0: Anda masih bersama kami, Duta Nusantara, di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Kembali lagi di Duta Nusantara, radio kesayangan Anda. Mari kita menyimak rangkuman peristiwa penting dalam sekilas berita duta. Yang pertama yaitu kilas berita lokal. Penyesuaian transportasi publik memasuki pekan ke-4 September, Transport for New South Wales mengumumkan optimalisasi frekuensi armada kereta dan bus kota guna mengantisipasi lonjakan mobilitas warga jelang musim liburan sekolah musim semi. Sejumlah dewan lokal di wilayah perkotaan mempercepat inspeksi area rekreasi anak, pemeliharaan saluran hidran, dan peremajaan taman publik menyambut tren kenaikan suhu udara di luar yang menjadi panas. Kilas berita Indonesia, pemerintah Indonesia memperluas jaringan koridor logistik antar pulau guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas pokok seperti cabai, bawang, dan beras di pasar tradisional menjelang akhir tahun. Pekan olahraga dan seni pelajar di berbagai provinsi mencatat lonjakan partisipasi generasi muda dengan fokus pembinaan bibit unggul di cabang bulu tangkis, panah, dan pencak silat. Kilas berita global. Sidang umum PBB pekan ini mematangkan konsensus perlindungan data generasi muda serta regulasi transparansi kecerdasan buatan atau AI di lintas batas negara. Aliansi Negara Asia Pasifik dan Eropa menandatangani kesepakatan pendanaan proyek interkoneksi energi hijau guna memperkuat ketahanan pasokan listrik ramah lingkungan hingga tahun 2030. Demikian rangkuman sekilas berita Duta Nusantara.

sampai lupa waktu. Fokus begitu tajam sehingga tidak ada lagi ruang untuk memikirkan apa yang tidak relevan atau khawatir tentang hal di luar apa yang ada di depan mata. Rasa canggung hilang, kepercayaan diri tumbuh, yang ada hanya rasa puas luar biasa. Pernahkah Anda merasakan ini? Inilah flow. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi berkata, Anda merasakan flow ketika Anda konsentrasi penuh pada apa yang sedang Anda kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu fokusnya sampai-sampai Anda nggak lagi punya atensi untuk merasakan apa yang tubuh Anda rasakan dan memikirkan hal di luar apa yang sedang Anda kerjakan. Flow terjadi ketika Anda melakukan sesuatu yang berarti dan tujuan utama dari apa yang Anda lakukan bukan demi kekayaan atau kemasyuran. Anda menganggap proses mengerjakan aktivitas itu merupakan penghargaan itu sendiri. Contoh, Anda seorang penulis. Ya, memang dapat penghasilan dari artikel atau naskah atau buku yang Anda tulis. Namun flow terjadi bukan ketika Anda menerima uang itu, melainkan ketika Anda menikmati proses menulis dan tenggelam dalam proses menulis cerita itu sendiri. Mihaly bilang, kalau seseorang mau bahagia, asah terus kreativitas. Menurut Mihaly, orang-orang kreatif adalah orang-orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang-orang yang bisa tenggelam dalam konsentrasi, mengerjakan apa yang mereka sukai, sehingga jauh dari distraksi waktu dan tempat. Intinya, apapun aktivitas dan tujuannya, selama Anda menikmati proses mencapai tujuan itu, Anda bisa merasakan flow. Bagaimana cara mencapai flow? Berikut kiat dari Mihaly. 1. Tetapkan sasaran atau goal. Goal ini bisa kecil atau tidak kecil. Bisa, saya hari ini mau beberes rumah agar nyaman. Atau, saya mau menyelesaikan S3 tepat waktu. Tetapkan sasaran atau goal ini sendiri. Keuntungannya, ketika Anda merasa keputusan ini milik Anda sendiri, Anda akan lebih punya dedikasi untuk mencapai goal ini. Dan karena keputusan ini milik Anda, maka akan lebih mudah untuk memodifikasi goal ketika goal Anda rasa tidak lagi masuk akal. 2. Tenggelamlah dalam aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Apa itu menerbangkan pesawat atau cuci piring? Investasikan atensi sepenuhnya pada apa yang sedang Anda lakukan di depan mata. 3. Latih konsentrasi. Perhatikan sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Kemampuan konsentrasi hanya bisa dipertahankan dengan memperhatikan sesuatu secara terus-menerus. 4. Belajar menikmati pengalaman langsung. Ketika Anda punya kendali penuh terhadap pikiran Anda, apapun bisa menjadi sumber kebahagiaan, hal kecil ataupun besar. Apakah itu merasakan hembusan angin di kulit Anda, mendengarkan bunyi-bunyian di sekitar Anda, minum segelas air, mengerjakan proyek bisnis, semua bisa jadi hal-hal yang memperkaya hidup Anda. Ya, betul. Beberapa orang memang dilahirkan dengan kemampuan neurologis yang lebih fokus dan fleksibel, atau mungkin mereka beruntung punya orang tua yang cara membesarkannya mempermudah flow untuk terjadi padanya. Tapi, kemampuan menciptakan flow bisa Anda capai dengan disiplin latihan. Nah, sekarang, coba sadari dan pikirkan apa saja titik tertinggi dalam hidup Anda. Kemudian, tanya diri, mengapa Anda merasa suatu momen itu menjadi titik tertinggi? Apakah karena orang di sekitar Anda saat itu? Apakah karena apa yang sedang Anda lakukan saat itu? Refleksi ini adalah proses yang berkelanjutan dan sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya dengan memperhatikan perasaan Anda terhadap suatu hal. Setelah Anda menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, cobalah sesering mungkin menghadirkan ruang dalam hidup untuk menciptakan perasaan ini lagi dan lagi. Selamat mencari flow!

Tahukah Anda? Pendengar Duta Nusantara, kita kembali ke segmen Tahukah Anda? Ini mengenai jaringan internet bawah tanah pepohonan. Nah, kalau selama ini kita mengira pohon-pohon di hutan itu makhluk pasif yang cuma berdiri diam, Anda perlu tahu fakta ini. Karena pohon di hutan ternyata bisa saling berbicara, dalam tanda kutip, dan saling tolong-menolong lewat jaringan internet bawah tanah. Menurut para pakar ekologi hutan, fenomena tersebut disebut Wood Wide Web, di mana di bawah hamparan lantai hutan terdapat jalinan benang-benang jamur mikorisa yang sangat padat dan saling menyambungkan sistem perakaran satu pohon dengan pohon lainnya jauhnya bermiles. Dan hubungan ini bukan cuma simbiosis biasa, tetapi sistem komunikasi dua arah. Kalau ada satu pohon yang diserang oleh hama serangga atau ulat, pohon tersebut akan mengirimkan sinyal kimia melewat jaringan jamur yang di bawah tanah itu. Begitu pohon menerima sinyal bahaya, pohon di sekitarnya langsung memproduksi getah atau senyawa pahit di daunnya sebelum ulat sempat datang. Yang lebih menyentuh lagi yaitu pohon-pohon tua yang besar yang sering disebut mother trees diketahui secara aktif mengalirkan kelebihan nutrisi, air, dan karbon melalui jaringan bawah tanah khusus untuk bibit-bibit pohon muda yang kekurangan sinar matahari di bawah rimbunnya kanopi hutan itu. Pendengar sekalian, alam ternyata mengajarkan kita prinsip solidaritas dan gotong royong yang luar biasa di pepohonan di hutan. Dan ini juga tahukah Anda, wortel di masa lalu hanya oranye. Namun sekarang terdapat wortel yang berwarna lain. Dan fakta penutup hari ini untuk tahukah Anda, kalau warna asli sayur wortel zaman dahulu

oranye, namun sekarang dapat ada yang ungu tua dan ada juga yang kuning pucat. Jadi sejarah mencatat wortel liar pertama kali didomestikasi di wilayah Asia Tengah dan Timur sekitar abad ke-10. Saat itu semua wortel yang dipanen berwarna ungu gelap karena kaya pigmen antosianin atau kuning krem kecoklatan. Tidak ada yang berwarna oranye terang seperti yang kita kenal sekarang di supermarket. Lalu mengapa hari ini hampir seluruh wortel di dunia berwarna oranye? Jawabannya ada pada politik dan rasa bangga bangsa Belanda pada abad ke-17. Para petani dan pemulia tanaman di Belanda saat itu mengambil mutasi bibit wortel kuning dan menyilangkan hingga menghasilkan variasi oranye manis. Mengapa oranye? Karena sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi kepada pahlawan kemerdekaan sekaligus keluarga kerajaan di Holland, yaitu House of Orange, yang dipimpin oleh William of Orange. Nah, karena rasanya jauh lebih renyah manis dan tidak getir dibanding wortel ungu kuno, variasi oranye, wortel oranye ini kemudian diekspor ke seluruh daratan di Eropa, menyebar ke seluruh dunia, dan akhirnya menjadi standar tampilan wortel hingga hari ini. Jadi setiap pendengar duta yang makan sop wortel, Anda sebenarnya sedang menyantap simbol sejarah penghormatan politik abad ke-17. Nah, itulah fakta unik di segmen Tahukah Anda. Dari tadi madu abadi, dentum jantung raksasa paus biru, jaringan solidaritas pepohonan, sampai sejarah warna wortel oranye. Nah, marilah kita dengarkan lagu lagi, yaitu Melati, yang dinyanyikan oleh Aku JJ.

0: Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget.
1: Gini aja gak bisa.
0: Dasar emang gak guna.
1: Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri, sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil, mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja gak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar,
2: guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelit pujian,
3: teman sekolah yang merundung.
1: Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah

0: bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, enggak apa-apa. Nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri.
1: Duta Nusantara, radio kesayangan Anda.

Bagi yang baru saja bergabung, Anda mengikuti siaran Duta Nusantara FM 98,5 dan Anda dapat mengikuti kami secara online tentunya setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Pendengar, memasuki bulan September, suasana baru, hawa sudah mulai memanas dan memang biasanya membawa energi segar. Jadi ini saya ada 3 tips gaya hidup aplikasi untuk menjaga kesehatan Anda agar tetap prima. Yang pertama yaitu micro walk. 10 menit sesudah selesai makan. Karena cuaca September mulai hangat dan bersahabat, luangkan waktu 10 menit saja untuk jalan santai seusai makan siang ataupun malam. Jalan kaki singkat ini terbukti menstabilkan gula darah dan mencegah rasa kantuk berat di sore hari. Yang kedua, karena hari semakin panjang dan terang alami, geser meja kerja Anda mendekati jendela untuk memanfaatkan pencahayaan alami, serta Anda dapat mengurangi lampu putih ruangan yang menyilaukan. Luangkan kira-kira 2 menit setiap 45 menit untuk menatap 45 menit menatap layar untuk melihat objek hijau di kejauhan agar supaya mata agak menjadi rileks. Jadi setiap 2 menit Anda melihat objek lain di luar agar supaya mata menjadi rileks. Yang ketiga, terapkan habit stacking, yaitu kebiasaan baru, kerutinitas yang sudah otomatis Anda lakukan. Contohnya, lakukan peregangan leher saat menunggu kopi pagi atau dengarkan podcast edukasi saat melipat cucian, atau waktu Anda antri, Anda bisa menaikkan kaki seperti olahraga kecil. Nah, langkah kecil ini dapat Anda lakukan, tetapi kalau bisa konsisten. Nah, itulah tadi 3 tips yang saya share untuk Anda. Gampang, tapi Anda dapat lakukan. Kita dengarkan lagu lagi, yaitu lagu dari Digitaf dengan lagunya Satu-Satu.

pendengar sekalian, kini kita masuk ke ruang informasi komunitas bersama Indonesian Welfare Association. Pengumuman layanan bantuan dan program kemasyarakatan dari Indonesian Welfare Association saat ini telah meluncurkan layanan terbaru dari IWA, yaitu InfoLine. IWA InfoLine, sebuah direktori sumber daya komunitas, hadir untuk menghubungkan Anda dengan informasi gratis, rekomendasi terpercaya, serta rujukan resmi untuk kesehatan mental, untuk layanan lansia atau age care, perumahan dan imigrasi, juga untuk kekerasan dalam rumah tangga. Anda dapat menghubungi IWA InfoLine dengan nomor 0480-890-499. Sekali lagi, 0480-890-499, dan jam operasional yaitu hari Selasa dan Rabu dari pukul 10 hingga pukul 5 sore. Sekali lagi, ini adalah IWA InfoLine, Direktori Sumber Daya Komunitas untuk para komunitas Indonesia yang berada di Sydney. Pengumuman untuk Spring Picnic dan Excursion bersama dengan IWA. Menikmati indahnya musim semi bersama teman dan keluarga. IWA Riverwood kembali mengadakan excursion seru, yaitu ke Floriade atau ke Canberra yang lagi musim bunga-bunga tulip. IWA Riverwood mengadakan excursion ke Canberra, Floriade pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan juga IWA Westride juga mengadakan trip excursion ke Mount Toma, yaitu Blue Mountains Botanic Garden pada hari Rabu 14 Oktober. Tempat sangat terbatas, jangan sampai ketinggalan, segeralah mendaftar. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat mengikuti Instagram dari IWA, yaitu iwa.in Sydney. Anda dapat juga mendaftar ke Evita.

Masih bersama Duta Nusantara FM 98,5. Rekan Duta, mari kita intip kabar yang lagi tren. Yang pertama, ada tren liburan unik, yaitu namanya sleep tourism, alias wisata tidur. Kalau biasanya liburan itu kita berkeliling-keliling kota, melihat pemandangan, sekarang orang-orang justru membayar hotel mahal hanya cuma untuk tidur nyenyak. Jadi kamarnya itu dibuat kedap suara total, ada aromaterapi, lavender, dan lain-lain, dan juga tanpa suara sama sekali. Nah, ini cara healing yang paling laris buat para pekerja yang kurang tidur dan lelah bekerja. Jadi ini ada tren yang baru, yaitu sleep tourism. Yang kedua, ada tren silent walking, yaitu jalan kaki santai tanpa podcast, tanpa mendengarkan musik, dan HP disimpan di dalam saku. Tujuannya sederhana, yaitu memberi otak kita istirahat dari ramainya media sosial seharian, dan mata juga diistirahatkan. Nah, ini ada beberapa memang tren-tren yang saat ini cukup populer, atau yang disebut yang tadi itu dumb phone. Jadi di tengah itu para anak muda sekarang tidak mau membawa smartphone. Jadi ada lagi yang keempat, yaitu tren membawa bekal ke kantor. Ini ya dulu sih sudah sering terdengar, tapi mungkin sekarang menjadi satu tren yang baru. Yaitu sekarang kalau membawa rantang bekal dari rumah dianggap keren banget kalau dimasukkan ke media sosial. Bukan cuma jauh lebih hemat dan sehat, cara menatanya bekal itu yang menjadi tren kalau difoto. Jadi biasanya ditata dengan warna-warni lauk-pauk. Nah, itulah yang bagus karena memang sehat dan juga ngetren di media sosial. Jadi dengan membawa bekal itu juga menjadi terapi pelepas stres tersendiri. Nggak usah cari-cari makan, dan memang udah ada di tas, jadi langsung makan. Nah, para pendengar sekalian, mana yang menjadi pilihan Anda dan cocok untuk gaya hidup Anda di sana?

Pendengar sekalian, tak terasa 2 jam telah kebersamaan kita lalui di ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk seluruh pendengar Duta Nusantara yang setia menemani dari pukul 6 hingga pukul 8 malam ini. Sebagai akhir kata, mari kita merenung sejenak. Seperti biasa, rasa bahagia seringkali bukan berasal dari hal-hal yang mewah, melainkan dari secangkir teh hangat di malam hari, sapaan lembut orang di rumah, atau sekedar ketenangan karena kita masih diberi napas dan waktu. Selalu ada alasan kecil untuk bersyukur di ujung hari yang panjang. Bawalah rasa damai ini ke tempat istirahat Anda. Sejauh apapun kita melangkah hari ini, rumah sejati adalah tempat di mana hati kita merasa aman, tenang, dan bersyukur. Dan ingatlah pendengar, satu pesan penyejuk malam ini. Kebaikan kecil yang Anda tebarkan hari ini mungkin tidak mengubah seluruh dunia, tetapi bisa mengubah seluruh dunia bagi satu orang yang menerimanya. Pendengar sekalian, saya Juliani pamit undur diri dari siaran malam hari ini. Selamat beristirahat, terima kasih telah menemani hingga pukul 8 malam. Selamat menikmati kehangatan malam bersama keluarga dan sampai jumpa kembali di jam yang sama, jam 6, di gelombang yang sama, radio kesayangan Anda, Duta Nusantara 98,5 FM. Selamat malam dan sampai jumpa.